0: mri yango tunula ni gola bayo wakabia kaiba kalonka wale za kwenye buli mwagizi wa Arsenal yeyo abakabi Sylvia Sabrina otuse
1: wendi msebo
0: mpaya kagambo kamu kumbere na jetulimu
1: embera jetulimu kulavye daba kulavye koko sujitisize masaka njaro kusoko kunyonyola aba uliza ba radio budu nchona kolo yo mera alimo vibes indala mula banga aba kubye chetuku waku Friday temwe unyanyo nero lwa kumeka
0: lwa kusatu na yetu chigi
1: onako olumanyi
0: olumeka

0: Ana mukaga, chinana mukaga, chinana mukaga. Hatu wakulete dene bisoro bijo kufamu zoo. Emarasi, maya, gonya, pima, nebirara. Bouncing castle saba anane sakasi, nebirara. Okugatio kwa nendongo, egeno kubanga pako keso bude. Goku ingira kumeiniketi, osasura nkumipiri. Nukulabe bisoro, kumipiri. Nenga mawana jange, somero, wanaru kumiru kumi.
1: Musasa ya poki na wudu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka.

Sajja kufakusumuza fukuli ya 0708 Nya bili munana Nya bili satin 0708 Nya bili munana Nya bili satin Ne 0708 emo Shenda mutano Insambu musambu 0 mukaga E 0708 Shenda mutano Insambu musambu 0 mukaga Ronnie Sports Center Sabasen Tucha bagereza kwa bandanga Mujia kujia tutu Wange mjozi mwajisazi yuko jonamu Na jonamu mwajisazi yuko tewali muzanyo